inuka na Biblia usema broadcasting. Tujengane kiroho. Tujengane kiroho. Tujengane kiroho. Tujengane kiroho.